0: Homoka.
1: Mansoy mo nekat. Homoka. Homoka.
2: Ega dama taka mbutanya mungu tagi dira bayi. Dewi atakuri tene ukuhura. Tene ukuhura.
1: Oji umata togi nyaga tano. Toki homoka.
0: Homoka.
1: Metabo ine ya kame meka yo kamu iki.
0: Leke to homoka.